Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat rahmat 100 bagian, maka dipeganglah pada sisinya 99 bagian dan diturunkan 1 bagian ke bumi. Dari 1 bagian rahmat itulah seluruh makhluk berkasih sayang kepada sesamanya sehingga seekor hewan mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab kasih sayangnya lah kita masih diberi usia hingga detik ini. Sebab kemahaan dan rasa cinta yang melebihi murkanya pula lah kita masih diberikan kenikmatan menghirup udara segar, merasakan makanan dan minuman yang lezat, mampu melihat, mendengar, berbicara, serta beberapa nikmatnya yang tidak mungkin mampu kita urai satu persatu. Ketika sudah mendapatkan semua nikmat itu, maka bertakwa dan bersyukur adalah cara untuk melanggengkan nikmat-nikmat itu, kendati Allah tidak pernah menantikan apalagi mengharapkan ucapan terima kasih dari hamba-hambanya. Namun, dengan sifatnya yang maha mensyukuri atau asyakur, Allah kelak dan selalu akan membalas rasa syukur yang diucapkan para hamba untuknya. Sesungguhnya, rahmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam hati hamba-hambanya merupakan bagian dari ciptaannya. Kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka merupakan bagian dari keutamaannya. Rahmat itu merupakan salah satu bagian yang Allah simpan bagi hamba-hambanya yang mukmin pada hari kiamat. Dalam hal ini, terdapat harapan paling besar dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman karena hanya satu rahmat yang Allah ciptakan bagi manusia di dunia. Mereka, manusia, mampu berkasih sayang kepada sesamanya dan menjadi kebaikan bagi mereka, apalagi dengan 100 rahmat pada hari kiamat. Karenanya, melalui rahmatnya yang telah dilimpahkan ke bumi ciptaannya inilah, Allah memerintahkan kita untuk selalu menyambung silaturahim, berbagi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan berkasih sayang. Sesuai dari hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah diserahi cucunya yang telah meninggal, maka air mata beliau pun menetes. Lalu Sa'ad pun bertanya, ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ini adalah rahmat, kasih sayang yang telah dijadikan Allah dalam hati para hambanya. Sesungguhnya hamba Allah yang dirahmati olehnya hanyalah orang yang memiliki kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau dalam Al-Hadisul Qudsiyah karya Jamal Muhammad Ali Asy-Syukairi, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman yang rahmatnya meluas, yaitu Ar-Rahim yang rahmatnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Aku ambil dia sebagai salah satu dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya sama sekali. Hadis riwayat Abu Daud. Mari istiqomahkan diri untuk senantiasa mencintai, berbagi kebaikan, dan menebar kasih sayang, agar rahmat Allah selalu tercurah untuk kita. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis bahwa tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan saudaranya sesama muslim ketika saudaranya sedang tidak bersamanya atau gaib, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mengikuti orang itu. Dan setiap kali orang itu berdoa, malaikat yang diutus Allah itu selalu menjawab, amin. Semoga Allah mengabulkan doamu. Serta berdoa, semoga kamu juga mendapat seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Menurut hadis ini, orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim akan mendapat dua hadiah istimewa dari malaikat. Pertama, apa yang dia doakan untuk saudaranya akan diaminkan oleh malaikat. Maksud diaminkan, yaitu permohonannya didoakan oleh malaikat agar terkabul. Misalnya, saya mendoakan teman, guru, siswa, tetangga, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Maka, malaikat yang diutus Allah akan berdoa agar doa saya itu terkabul. Sehingga teman-teman saya, guru-guru, siswa-siswa, tetangga-tetangga saya, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya akan mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Secara lahiriah, tampaknya hanya kita yang berdoa. Tetapi hakikatnya malaikat juga ikut menguatkan doa kita. Sehingga kemungkinan terkabulnya doa kita sangat besar. Kedua, seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang seagama akan didoakan oleh malaikat agar apa yang diminta untuk kebaikan saudaranya itu juga diberikan kepadanya. Jika kita mendoakan saudara-saudara kita agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat, malaikat akan berdoa agar kita juga mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana sudah maklum bahwa doa malaikat lebih mudah diijabah oleh Allah daripada doa kita, karena malaikat sesuai fitrahnya tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sebaliknya, kita sebagai manusia biasa sangat mudah tergelincir pada kemaksiatan, sehingga doa kita kadang dikabulkan, kadang tidak dikabulkan. Sedangkan doa malaikat pasti dikabulkan. Di samping itu, hadis tersebut juga mengajarkan kepada kita agar mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Karena dengan mendoakan orang lain sama artinya kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sehingga hati kita tidak mudah tercemari rasa iri, dengki, hasud, dan berbagai penyakit hati lainnya. Hati kita akan merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Karena itu merupakan harapan atau doa kita untuk orang tersebut, kita pun akan merasa prihatin ketika orang lain sedang sedih. Dan bukan sebaliknya, merasa sedih ketika orang lain bahagia dan merasa bahagia ketika orang lain sedih. Hadis ini sejatinya ingin menyampaikan kepada kita bahwa mendoakan kebaikan untuk orang lain lebih baik daripada mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Karena mendoakan kebaikan untuk orang lain sama artinya kita meminta kebaikan untuk orang itu dan juga untuk diri kita sendiri. Keistimewaan lainnya, yang mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita dan juga untuk diri kita bukan hanya kita, melainkan juga malaikat yang diutus langsung oleh Allah, Zat yang akan mengabulkan doa kita. Sedangkan orang yang hanya mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan yang berdoa hanya dirinya sendiri. Dalam artian, doanya relatif. Kalau ahli ibadah, insya Allah mudah dikabulkan. Kalau ahli maksiat, sulit dikabulkan. Semoga kita semua mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memerlukan pertolongan dari siapapun. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak perlu bantuan dari manapun. Akan tetapi untuk kita, sombonglah kita kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita diberi kekuatan yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap perlu meminta kepada Allah azza wa jalla. Ada sangat banyak doa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesungguhnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maupun doa yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran adalah sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa adalah doa yang muatannya itu baik dan kandungan isinya itu, jika kita renungi, jika kita selami, membawa, memiliki pelajaran-pelajaran iman, pelajaran tauhid, pelajaran akidah yang sangat kuat. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan aku kabulkan. Maka hanyalah orang-orang yang abai yang tidak mau berdoa. Nah, karenanya kita perlu bertanya pada diri kita, sudahkah kita berbanyak-banyak berdoa? Jikapun dunia ini Allah Ta'ala berikan berlimpah kepada kita, maka kita masih perlu berdoa memohon keselamatan kita di akhirat. Semoga dunia ini tidak menjadi fitnah akhirat. Kita perlu memperhatikan beberapa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak tuntunannya dan semuanya perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjauhi, agar kita menghindari melampaui batas dalam berdoa. Apakah bentuk melampaui batas dalam berdoa? Ada dua jenisnya. Yang pertama adalah merinci-rinci doa. Ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala kehilangan sifat maha tahu lagi maha bijaksana. Merinci-rinci doa termasuk bagian dari melampaui batas dalam berdoa. Kemudian yang kedua adalah memvisualisasikan doa. Kita diperkenankan untuk meminta apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ada adab-adabnya yang kita perlu pelajari. Dan kita tidak diperkenankan untuk melampaui batas dalam berdoa. Dan salah satu bentuk melampaui batas dalam berdoa yang sekarang ini mulai terlihat tanda-tandanya menggejala di masyarakat adalah memvisualisasikan doa, menggambar-gambarkan, bahkan dengan gambar betulan. Hal lain yang perlu kita perhatikan dalam berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berdoa dengan suara yang lemah lembut. Maka hendaklah kita berdoa juga dengan cara yang sama. Dan hari ini alangkah sedihnya kita mendapati orang yang berdoa dengan dikeras-keraskan suaranya. Ada pertanyaan, bagaimana jika kita memimpin doa sementara yang hadir sangat banyak, menggunakan pengeras suara hanya sekedar untuk menjadikan audiens, hanya sekedar untuk menjadikan jamaah itu mendengar doa yang kita ucapkan, bukanlah termasuk mengeras-ngeraskan doa. Mengeras-ngeraskan doa boleh jadi pakai pengeras suara, boleh jadi tidak. Tetapi kita berteriak-teriak seakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tuli, padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Kita juga diperintahkan untuk tadharru, merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbincang tentang doa, banyak sekali pembahasannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala ampuni kita. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita. Dan semoga tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: naik mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Radio FM ataupun yang lagi streaming dimanapun berada, yuk kita seru-seruan bareng. Siapin telinganya, siapin hatinya, kita bakal goyang bareng. Sebagai pembuka, ini dia lagu pembuka kita.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Sudahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita, mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih di Goyang Pagi STI, Sobat STI, baik yang dengerin di 101,1 MHz maupun yang lagi streaming, Rizky mau bahas buah yang warnanya paling nyentrik dan bentuknya unik. Apalagi kalau bukan buah naga. Kulitnya merah ngejreng, dalamnya ada yang putih, ada yang merah, lengkap dengan bintik-bintik hitam. Info dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih, buah naga itu kaya serat, vitamin, dan antioksidan. Nurunin kolesterol jahat dan melancarkan pencernaan. Buat anak-anak juga bagus untuk pertumbuhan tulang dan mencegah anemia. Kandungan prebiotiknya juga membantu bakteri baik di usus kita. Pokoknya buah naga ini paket komplit deh buat kesehatan seluruh keluarga. Oke, kita goyang lagi dengan lagu Super Joss ini.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.